0: ke e le gore ngwae kwa yesu belega bja le go tlhobela fm ditlalomaiso motlhomongwe re ka lokela e tengyana pele re fasteny gore a re botse gore tsa lefase di emoge ya sebopego sefe di-boice note sa le tse dingwe tse dingwe re tla diralo ka morago ga ditaba eupia motlhomongwe a re tsentšhe e
1: letshabo le joe ka mo le ekale kae ka modumelang tsa ko go nyatsa mana nna ke ile ka nyatsa a buti o mongwe ke itlile ka mogabo ke fitlha ke kokota ne ba nromile ke fitlha ka mola ke nyaka mongwe ka molao ka mo ntlong ee jale ka goja mogopane nngwe nnyanyanyana ke a fitlha ke a mmotsisa ke re tshobela le kae rona o jwa mona ebile ke mmisa ka go nyatsa ke re e mona go jwa mošao sap sap ke re mona papago kae mona ke nyaka papago ka What's up with you? Antebelela, ne? Antebelela.
0: Yeah.
1: Are oro nyaka papaka ora juang kabane kena mungwa mutu. Asenga kahopela sarola la moni. La moto mutu kuchumile kahomisha musha. Eh asenga kahopela sarola la moni. Ani mutu la kumu holo libile wamfed.
0: You.
1: Smakale musa taka tembis.
2: Smakale.
0: Bas.
2: Yep.